0: Yan Akashwani Turak, nad musim kapas kantikon, put satay station on ram caksoa. Somoy da usko kola chiba ji yung ahar, ya somoy yung nat simang, bisarang ni kurang program ko kena so naman gen. Sekang kapa nat simang na, anching ni wulula o dong kapa rang aru anching janggi tangani gaman, Barbara Sangmani agana ni ko nat simang kena so naman gen.
1: Bisarang, nasimang golpo kenal kabamu. Tawang golpo dia unza, dia bena simang nama unza, nama big pas subjek ni kemana agan inga. One, environment and our lives. Mandi ni janggi tangan ni, nang gepa plak bus turang, aru obus tarang ko mancapi, environment ni munga. Da aruru anceng environment ni kemana agan ani ko pangin kena inga ha. Aru angaba environment aru anceng ni janggi tangan ni kemana agan gen. Apale aganode environment ara chungni plak nukka niya obosta ongthelaigipa aru mandeni dakkamun bostu yarong plakon manchapa ongthelaigipa bostu rangoni mungsongde aa chi sal balwa aru sambolrang mandeni environment onga haid awan chung saksa mandeni environment mairangko manchapa aru mayu phangchaka niyangna Mandi acion uni skanggpa pangcakania maapau nga uni zamanu jung ada nuabi uni gemen mandi ni janggi tanganio noktangan skanggpa nangani aru pangcakram onga mandi agel sakongon saksande janggi tangja aru noktangan abkete de dongaija noksul songsul baksari aduani ruani aru kamkaani mandi ni janggi tanganio mungsunggpa rangoni mungsau nga Sungsar ku mandi nanga, aru mandi gridi sungsar ba ungna manca. Endakke sungsaru zanggi tanganyan mandi ko, madpur merangoni ko dengtangata niba agana. Noktang aru sungsar environment ni menggeni bakrang unga. Yarangna agriba, da'o ca sunguan ceng nekinga. Agel sako gisik uwiye neksenge zanggi tangna geta, mandi leka pora, bida dongna nanga. School aru dengtang-dengtang, Pura bidagon gepa dorangba environment ni baksa onga. Mandi saksa sakapan baksa janggi tanganiyo, aru jenma songsaru janggi tanganiyo, nik-nik kanirang nakatrunga. Yasan ungahi giza, mandi sakanti ba dolanti, wamang ni nik-nik kani aru maksunganirangko cusukat nananga. Mandi ni songsaru aru asungu janggi tanganiyo, Maikai mandi sakantina aru asungna seluruh ruani unggen, entak gen mandina niyamun gepa, aru sasun kak gebaba tungnananga, yava environment ni paksa unga. Mandini turum aru mania niba environment ni paksa unga, janggi tangna kai cak gepa kam, aru kam kak cakani biaprang ba, yanu mancapa. Da'auru dengtang-dengtang mandirang ni nangani rangku nirukna, Aru warangko cusokatna dolrang donga aru warangko wa environmento mancapa. Casong getalo manderang ni janggi tangani ko dengtangat kepa bostu rangoni mengsara. Mandi jen mana wiatna aru wamang na ansawani ko na cakal kepa bostu rang. English chi yako mass media munga. Angni cancia geta electronic mass media, jika television, cinema aru endak parang. Mandi na bang en dengtangat tani ko rabaa. Environment ko appale dolgni dakki swalna mangen warangara physical environment ba bein bimang nal jokke an senge dungne changgi ko thangi rakhiani gnig para mental environment wan gisik wie masie changgi thangani mai mai bostu rangko anchen bein bimang ko nal jokke rakhina gta nanga warangan aa chi balwa sambol

Kia pora pon gipa dol rang, nokdang, songsar, niyam aru susun ka gipa dol, thorom aru mass media, yarangan antini bien ko an singe rakhina gita nang chumot gipa rang ongna. Niba mandiera bien ni mangrakani ban singani kusan nangaija, ya chasumo mungsum bate, mandi gisukni yani ko nang chumota. Bien bimangna aru gisuk wina nangapa environment ni Bakrangku nam medakke ding tangat na manja. Maina, bangna bein bimang na nanganirang gisik wianinaba tak caka. Nisok na geta, sambul rang bein bimang na san nam geniung batoba, warang gisik naba ansawaniko namana. Wandaken school ba college, bandak parangos kira ani, gisik ni wianiko bariatan baksa, bein bimang na nam geniko raba. Wandaken mandi saksa, television program go niengon. Gisikni wianiko bariatan baksa, bein zaknabanik takaniko manjola. Bisaran asung kenai minu, tingudia cik asunga kaksan bigipa ruan sawu bigipong acim niat cengi maapa akan runga. Uwi, aani asungni denga bas naniara, environment ni baksa unga. Daau asungku acim maindaki kragata denga ti, bakasna tirakkigen. Aksung dengbat na bacingon, aku nangagta kasni rakyani nang cumut kepa kamrangoni mengsau aha ni wibo. Aa kasni dunganiara sambol rango pangcaka. Acik asumu bol bak giza sanjuk enian ceng, wia aruyaku aganan nangjan ceng na. Tawan ceng bisa rangokni hai gisekerana. Acik rangni daklong bak inggepa. Aba sui caani jiko nangceng jum cultivation ni kenarunga, Yan asung cigago belongin nostu kaa. Abas uita ani environment ko nam men usiata. Sam bolrang dong jahon, ua biap ni sal kari na bad ani barang san budlia aru balwa ba nam men deng tangata ko mana. Yan agriba cireng tibi sekerang tepa aru sam bol dong jahode ani asal ba botna. Duung matni dong cakram de burung rongkol tibi sek endak barangan ua. Abas ui caon an cengya duk matrangi nuk ko sungku suwi warangku dra air kalag tau nga. Endake sambol arumat burung rang bot nun mandini janggi tanganina kengeni na kata. Maina tak kepa rugupaan pelakong celai kepa tang kepa bostu rangku saksa sak kepen dolsa dol kepen no pang cake nangremi janggi tangna geta tak suaha don suaha. Yako nanceng English kuci ecological balance ni mga. Sungku nukko a sungku cigago naljoki ansenge rakyani gaman ta ururu anceng pangin kenai ngaha. Yako takani mengsa nambigpa cualara bol aru burung bolgam rangko repengani mga. Karkana cakalgepa a sung rangode karkana ni wal kurang balwako rang setna ken geniona sokata. Maina ya wal kurang mandeni rang setkepa oksigen ko nosto ka igala. Acik asungu karkanarang dongjana ba donga, endiba ancem pisarang aru dal keparang ba semsak caude, kering caude, gepen nisiat kepa ubus tarangko amna manjawa. Skulo aru nukko chunmit temunin jabul rangko ramram galjacina ancengna sekia, ancem warangko gisegrai carikna nanga. Chunmit temunin ancengni rurum kalrim sekarang aru capci mahari donga, wamang baksa meli dongna, tak cakrekna lanta kakna nanga. Taururu getal ski purai sandi ni geparang ni agana ni getadi, mandiku cunau ni takna tak cakepara environment onga. Aru endakin mandiri nama banam gizara antangosan ungai giza environment oba pangcaka. Yani gemen nam gepa, naljokupa, ansagupa, mandi ungna geta, kragepa environment ko langcong mota. Environment ko sawat haria aru nam dapata. Simang maiku cantia bisarang akan sakani di blongen nukma wara naan aru angan unga anceng sakkan tinan environment ko kragepa aru namgepa ungatna kam kakna nanggen Chinese rangni kubidungu wamangni akan dengannya endaki akan ane dunga anga namat pelna keringgepa ranguni saksa ungjaudi anga banik mekaniku ungepa ranguni saksa unga. Isarang nak simang namin kenahan yang akak dunga aru ia di uktiti sanang akan ingkua nak simang tak usukun environment ni gemen bak ikna tapkin. Betila.

Nasimang Angela Marak Aruni Dol ni ringgapa gitrangko kena suna manaha dau nasimang na Ayura Marak ni ringgapa gitrangko kamatang skainga gitrangarangwa o achika song aro chingade achik mandesa.

Dines marak aru ni dol ni gitrang kona simang kna swa ha. Tao jol jol chak sing sang ma aru ni dol ni gitrang kona simang kna sos kagen gitrang rong inga singinga gitel aru dal bat kapa chubat kapa.